Tumba kasi bato mabe ba profita na yango basimbisa bango mandoke depuis lors to komase kolela yango bilenge tango ekoki totelema tobundela mboka bakoko batikela biso nokite bana na biso bakotuna biso Nini bosala kipona kobate la mboka. Mboka oyo Lumumba akufela. Mboka oyo Kimbangu akufela. Lokola